Kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tentram jika ada orang lain yang merasa gelisah. Ketidakmampuan merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seseorang tetangga sedang gundah. Motivasi dari Samuel Hendelson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: ya. Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out. GFM.

0: dipun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono tak pantesan. Kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu. 93,5

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan

dan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi dasia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur bersiap menyambut delegasi internasional sebagai tuan rumah forum bergengsi ASEAN ID Blue yang akan berlangsung pada 17 hingga 18 Juli 2026. Forum strategis ini dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk berbagi pengalaman dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi biru di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kemenlu, Adianti Sardana Rini Wirajuda, menegaskan bahwa fokus utama forum ini adalah memperkuat kerjasama regional dalam mengoptimalkan potensi maritim yang berkelanjutan. Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara bijak untuk memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM, membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo melantik 3 orang kepala desa hasil pelaksanaan musyawarah desa pada pemilihan antar waktu PAW di Pendopo Situbondo. Bupati Rio bilang kepala desa terpilih harus mampu merangkul masyarakat di desa tersebut, karena kepala desa bertugas sebagai pelayan masyarakat tanpa harus membeda-bedakan pada saat pelaksanaan pilkades. Bupati juga mengingatkan soal pengelolaan anggaran dana desa bagi kepala desa antar waktu untuk tetap mengacu pada aturan yang ada agar dalam melaksanakan tugas kepala desa terhindar dari masalah hukum.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batu. Mahasiswa yang ditempatkan di Mall Pelayanan Publik atau MPP maupun instansi pemerintah diharapkan dapat mengamati langsung proses pelayanan kepada masyarakat serta memberikan ide, masukan, dan rekomendasi untuk penyempurnaan layanan publik. Nur Rahman bilang kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo diminta tidak terburu-buru menerapkan perubahan zonasi dan tarif parkir. Langkah ini dinilai penting agar aturan baru tidak memicu kebingungan maupun polemik di lapangan. Akan ada perubahan zonasi parkir di sejumlah ruas jalan strategis. Perubahan tersebut otomatis akan berdampak pada penyesuaian tarif parkir. Perubahan zonasi akan menyasar sejumlah kawasan dengan aktivitas tinggi dan Disub akan segera mengganti papan informasi zonasi parkir di lapangan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran untuk Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027,

tinggi, Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia Universitas Pendidikan Indonesia merespon dugaan kasus penipuan yang melibatkan salah satu dosen bergelar doktor dengan inisial DS. Isu ini mencuat setelah viral di media sosial yang menarasikan bahwa dosen tersebut diduga menipu seorang wanita dengan meminjam uang ratusan juta rupiah berkedok riset. Kasus ini ramai diperbincangkan setelah diunggah di akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Menanggapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik UPI, Vidi Sukmayadi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskan kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Dan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John Mac

0: Udah siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada jenis hijau untuk sayuran dan buah dan jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman mulai dari padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Produk ribos ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Jalan Radio, di Radio GFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Informasi tadi pendengar siang menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama di siar ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pos Satwa Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam 2 sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga ART inisial NS 33 tahun yang meraup uang sebesar 450 juta rupiah dari ATM milik majikannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres Kompor Rihot Sihotang menjelaskan pelaku ditangkap di tempatnya bekerja di kawasan Jalan Tampak Siring Kalideres, Jakarta Barat. Penangkapan setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya belum lama ini. Rihot menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan oleh korban.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: siap sis.
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Senang sekali ya langsung dari Studio Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas pagi ini menemani Anda di program Wawasan GFM edisi Rabu 15 Juli 2026. Sudah siap ya untuk update info wilayah Madiun Raya, dan pagi ini Anda tetap bisa manfaatkan fasilitas GFM untuk sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas dan juga cuaca. Langsung WhatsApp di 0899-938-938. Pagi ini Anda juga tetap bisa untuk share live follow ya yang sudah aktif di media sosial. Sembari scroll bisa share live follow akun IG, Facebook, TikTok @radiogfm, dan tentunya siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz. Kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Media dan unduh aplikasi Radio Garden.

Selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama. Sekali lagi, siaran GFM selain bisa didengarin di 93.8 MHz. Kami juga live streaming di gfm-madiun.com, juga tonton live TikTok di media dan unduh aplikasi Radio Garden. Pendengar, Anda juga bisa sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtibmas dan juga cuaca. Bisa langsung WhatsApp di 08.999.938.938. Dan kita updatekan kembali informasi. Dikutip dari website gfm-madiun.com, liputan dari jurnalis GFM. Dan kalau Anda klik website ini juga bisa langsung dengerin siaran radio GFM Madiun. Memasuki musim kemarau yang disertai angin kencang, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun memperketat pengawasan operasional demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Mengingat banyaknya semak, ilalang, dan sisa panen yang kering di sepanjang jalur kereta api, KAI Daop 7 Madiun memberikan himbauan keras kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk tidak membakar jerami atau sampah di dekat rel karena berpotensi memicu kebakaran yang cepat meluas karena hembusan angin. Disampaikan manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, tindakan membakar lahan, jerami atau sampah di area sekitar jalur kereta api sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api. Terlebih lagi pendengar setia, mayoritas jalur kereta api di wilayah Daop 7 melintas

melintasi area persawahan. Pada musim kemarau, seperti saat ini, kombinasi antara material kering dan angin kencang membuat api sekecil apapun, ini bakal cepat menjalar menuju ruang manfaat jalur kereta api. Jika terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di dekat jalur kereta api, masinis yang melintas wajib mengambil tindakan preventif dengan mengurangi kecepatan kereta api. Bahkan juga menghentikan perjalanan secara luar biasa atau BLB. Dan langkah darurat ini diambil untuk memastikan bahwa dampak kebakaran tidak membahayakan rangkaian kereta api, penumpang maupun fasilitas operasi. Dan informasi lainnya masih dikutip dari website gfm-madiun.com. Pendengar setia, kabar gembira ya bagi warga desa Ngaglik. Nah, karena tepatnya di Kecamatan Parang ya, Kabupaten Magetan, ada jembatan Garuda. Sekarang sudah kokoh berdiri, yang sebelumnya hanya konstruksi sederhana dari papan kayu, kini sudah ada program jembatan Garuda di desa tersebut. Disampaikan oleh Kepala Desa Ngaglik Parno, bahwa kondisi jembatan lama yang nyaris merenggut nyawa salah seorang warganya, karena papan kayu yang licin dan lapuk, ini sekarang sudah ada jembatan Garuda yang kokoh. Mewakili masyarakat desa Ngaglik, Parno menyampaikan terima kasih atas pembangunan jembatan Garuda di desanya. Dan Ren 081 DSC Kolonel AAM Untoro Haryanto menjelaskan bahwa jembatan Garuda memiliki peran strategis karena menjadi akses penghubung antar kecamatan. Dan keberadaan jembatan ini juga diakui akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memangkas waktu tempuh menuju pusat kota. Dan update informasi lainnya pendengar setia masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan.

0: dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
2: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: koneksi wifi lemot, emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
2: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember menargetkan pembangunan kawasan Food Street di Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto rampung pada Desember 2026. Saat meninjau progres pembangunan, Bupati Jember Muhammad Fawad

0: Eid mengatakan, kawasan tersebut akan menjadi pusat keramaian baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Meski progres pembangunan baru mencapai sekitar 25%, Pemkab optimistis seluruh pekerjaan selesai sesuai target. Nantinya, kawasan ini tak hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga dilengkapi area swafoto, ruang hiburan, dan ruang publik yang nyaman. Pemkab juga akan menyediakan gerobak usaha yang seragam, sistem kebersihan terintegrasi, serta panggung hiburan bagi pelaku seni lokal. Kedepan, Food Street akan terhubung dengan stasiun Jember dan alun-alun melalui jalur pedestrian, sehingga diharapkan menjadi destinasi wisata perkotaan sekaligus penggerak UMKM di Kabupaten Jember.
1: Kabar selanjutnya, dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menegaskan seluruh personelnya telah diminta untuk melakukan perubahan sikap secara signifikan dalam melakukan penertiban. Sebelumnya penertiban diwarnai dengan tindakan keras termasuk nada tinggi dalam berkomunikasi ke masyarakat. Namun sekarang akan dilakukan pendekatan baru melalui metode persuasif. Heru berharap transformasi ini tidak hanya mampu menciptakan ketertiban, tapi juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Madiun berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik perundungan, bullying maupun perpeloncoan. Ia memastikan setiap sekolah materi yang diberikan bersifat edukatif serta berorientasi pada pembentukan karakter, bukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik maupun psikologis. Dijelaskannya tujuan utama MPLS adalah membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah agar mereka merasa nyaman saat memulai proses belajar. Selain mengenalkan fasilitas sekolah selama sepekan pelaksanaan MPLS, siswa juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, serta kedisiplinan di lingkungan sekolah.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Bidang Hukum dan Pemerintahan, meminta organisasi perangkat daerah atau OPD merespon serius temuan dalam inspeksi mendadak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Semua harus memperkuat pengawasan terutama terhadap pelayanan publik. Temuan berulang di lapangan menurutnya, indikator fungsi pengawasan pada tingkat pelaksana masih perlu diperkuat. Temuan di lapangan, termasuk dugaan pungutan liar, perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait atau inspektorat untuk memastikan fakta dan menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih dari Bina Jaya 72, Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pagi ini yang terus temani Anda. Informasi waktu menit ke-41 lepas 9 pagi, pagi yang cerah, mudah-mudahan secara suasana hati Anda dan juga secara harapan kita semuanya peringat setia ya. Karena tanpa terasa kita sudah di pertengahan Juli. Dan di Juli ini mudah-mudahan menjadi bulan yang menyenangkan, banyak kabar baik, banyak juga hal-hal yang diraih ya di bulan Juli ini. Dan kita informasi berikutnya lanjut ke wilayah Ponorogo, pendengar setia. Kalau tadi Sinta berharap banyak kabar baik ya yang menyinggahi kita di Juli ini, tapi kabar kurang baik datang dari wilayah Ponorogo. Kembali ada kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Gombak atau Gunung Larangan ya, Dukuh Karanggayam, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Sejak Senin 13 Juli sore hingga Selasa 14 Juli dini hari, sekitar 15 hektar lahan dilaporkan hangus. Statement dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Ponorogo, Masun, api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di hari Senin. Kobaran api membakar sisi utara Gunung Gombak dan merambat ke arah barat timur hingga sebagian sisi selatan kawasan gunung tersebut. Petugas gabungan memadamkan api ya kurang lebih 8 jam, juga melibatkan personel yang lain, yaitu kolaborasi antara BBBD, TNI, Polri, Perhutani, relawan, pemerintah desa, dan warga sekitar dengan menggunakan alat sederhana karena memang dilakukan secara manual, pendengar setia, seperti kepiok dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas ke area lain. Kobaran api sempat mendekati permukiman warga dengan jarak sekitar 100 meter, tapi memastikan ya dari BBBD sendiri api tidak sampai merembet ke rumah penduduk. Dan masih kabar yang kurang menyenangkan, pendengar setia, dari wilayah Ponorogo. Ex-Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sugiri merupakan terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi terkait jual-beli jabatan serta proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Harjono. Informasi ini adalah informasi lanjutan, pendengar setia ya, karena memang kasus korupsi ini sudah ditangani selama beberapa bulan dan tuntutan dibacakan oleh tim JPU KPK, yaitu Arjuna Budi Tambunan, Tony Indra, dan Tri yang dipimpin Majelis Hakim 1 Imade Juliada di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Selasa 14 Juli kemarin. JPU menyatakan Sugiri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif terkait penerimaan suap dengan gratifikasi. Sebagai penyelenggara negara, terdakwa dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Dan update lainnya masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.
1: Universitas Terbuka.

KUT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas. Sains dan Teknologi, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Prodi Baru S2 Ilmu Hukum, S2 Akuntansi, S1 Sains Data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: FM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik BBE dalam penggeledahan kediaman anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi yang berlokasi di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Budi menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim. Belum ada pernyataan dari Bobby terkait penggeledahan ini dan masih berupaya menghubungi Bobby untuk mendapatkan pernyataan resminya. Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Di jam 10 sampai 11, saya Sinta bakal hadir bersama dengan PT Soman Indonesia. Pendengar, Soman saat ini sudah ada produk baru namanya Soman 2 Konsentrat. Inovasi terbaru, kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Nah, Soman 2 Konsentrat ini formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawa aktif, gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, juga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Bisa di

Konsumsi secara teratur, selain meningkatkan daya tahan tubuh, juga menurunkan risiko diabetes dan hipertensi. Juga mendukung jantung sehat, tekanan darah lebih stabil. Karena diproses dari 100% herbal alami, maka secara klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan pendengar setia, Soman 2 konsentrat. Di apotek terdekat ya, yang ready stock dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa telepon WA di nomor 08 1132823333. Soman 2 konsentrat. Lebih dahsyat bedanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka tersebut bernanah kemampuan untuk meregang

generasi sel tidak ada, kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun, kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Sebuah mobil Daihatsu Ayla terbakar, tertabrak kereta api Baba Ranjang di perlintasan kereta api di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Akibatnya dua orang tewas. Peristiwa terjadi pada Selasa 14 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di perlintasan kereta api kilometer 126 Desa Negeri Ratu.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan Kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Binajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Masih dari Pinang Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, kita bareng PT Soman Indonesia yang saat ini ada produk terbaru, Soman 2 Konsentrat. Kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total pendengar setia ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawanya aktif, gampang terurai, ya, gampang diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Pendengar setia, Anda bisa konsumsi secara teratur Soman 2 Konsentrat ya, karena selain meningkatkan imun tubuh, juga efeknya menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, jantung lebih sehat, tekanan darah lebih stabil. Dan karena 100% diolah dari herbal alami, maka setelah diuji secara klinis tanpa efek samping kimia, Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek yang ready stock dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa langsung telepon WA di nomor 08 113282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah kembali terjadi pada 15 hingga 17 Juli 2026. Selain menjadi fenomena astronomi yang terjadi dua kali tiap tahun, momen ini juga dimanfaatkan untuk memastikan kembali arah kiblat secara manual melalui bayangan benda tegak. Untuk Indonesia bagian barat dan barat tengah, BMKG menginformasikan puncak fenomena istiwa Aksam berlangsung 16 Juli 2026 pukul 16.27 waktu Indonesia Barat atau 17.27 waktu Indonesia Tengah. Merujuk informasi dari BMKG, fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah terjadi ketika matahari berada di titik zenit Ka'bah yang terletak pada lintang 21,422 derajat lintang utara.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Siap, Sis.
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar Sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

kita lanjut ke informasi update berikutnya di Wawasan Siang sesi yang pertama edisi Rabu 15 Juli 2026. Pendengar setia, memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Seluruh sekolah, ya termasuk di SMP Negeri 2 Ngawi, ratusan siswa mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan radikalisme, kekerasan terhadap anak, bahaya narkotika, hingga perundungan atau bullying pada hari pertama pelaksanaan MPLS. Pihak sekolah menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Satgas Wilayah Jawa Timur, Densus 88 Anti-Teror, Polres Ngawi, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3 AKB Kabupaten Ngawi. Kepala SMP Negeri 2 Ngawi, Purwanto, menjelaskan materi yang diberikan selama MPLS tidak hanya tujuannya mengenalkan lingkungan sekolah, tapi juga

membekali siswa dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan sosial yang dapat dihadapi sejak dini. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai instansi diharapkan mampu memberikan edukasi yang komprehensif kepada peserta didik baru sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga sikap toleransi, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dan masih dari dunia pendidikan, 502 SD di Ngawi kekurangan murid saat SPMB 2026. Nah, ini pastinya terlihat pentingnya setia pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ada sekolah ya, bahkan beberapa di wilayah Madiun Raya tidak melaksanakan MPLS karena memang tidak ada siswa yang mendaftar. Nah, untuk wilayah Ngawi, sebanyak 502 SD negeri dan swasta di 19 kecamatan mengalami kekurangan murid. Bahkan satu sekolah negeri sama sekali tidak memperoleh siswa baru hingga kelas 1 kosong pada tahun ajaran ini. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan hanya 2 SD yang mampu memenuhi kuota penerimaan siswa baru, yaitu SD Negeri Karang Tengah 4 dan SD Negeri Margo Mulyo 1. Keduanya berada di Kecamatan Ngawi. Sementara ratusan sekolah lainnya menerima murid di bawah pagu yang ditetapkan, bahkan sejumlah sekolah hanya mendapatkan 2 siswa baru. Kondisi memprihatinkan dialami SD Negeri Rejo Mulyo 2 di Kecamatan Karangjati, Ngawi. Sekolah ini bahkan tidak memperoleh satupun murid baru pada pelaksanaan SPMB tahun 2026.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Dasar Negeri Cungcangcang 3 Pamekasan hanya diikuti oleh 3 siswa baru. Kepala SDN Cungcangcang 3, Ahmad Muslim, mengatakan dari 10 pendaftar yang ikut MPLS hanya 3 orang. Sebanyak 7 siswa lainnya memilih sekolah lain tanpa pemberitahuan kepada pihak SDN Cungcangcang 3. Setelah diselidiki, 7 dari 10 siswa itu berubah pikiran dan memilih sekolah lain. Dia berharap ke depan ada penertiban antar sekolah negeri supaya jumlah siswa lebih merata.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan sistem pengawasan berlapis di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Rowosari guna menjamin keamanan siswa yang tinggal di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi menegaskan, pengawasan ketat dilakukan melalui CCTV, petugas keamanan hingga wali asrama yang berjaga di setiap blok. Orang tua juga diperbolehkan menjenguk setiap hari di luar jam pelajaran, guna memastikan anak-anak mereka dalam kondisi baik dan aman.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya, Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro mengusulkan tambahan jargas 420 ribu pelanggan, harapannya rampung 2 tahun ke depan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bilang, sebagai daerah penghasil gas, pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan. Selama ini, masyarakat Bojonegoro yang menggunakan jaringan gas sebanyak 10 ribu. Sementara terkait usulan Pemkab, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyampaikan komitmennya untuk menambah jaringan pelanggan, khususnya di daerah-daerah penghasil gas seperti Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo,

Kita lanjutkan informasi berikutnya, pendengar setia dari wilayah Kabupaten Madiun, di mana di sepanjang Juli 2026 masih dalam rangkaian hari jadi ke-458, Pemkab Madiun sudah menyiapkan puluhan agenda yang digelar selama satu bulan. Jadi nanti bakal ada ya, khususnya bagi warga Kabupaten Madiun dan sekitar juga bisa menikmati ya persembahan dari pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka hari jadinya. Ada festival budaya, pentas seni, konser musik, olahraga, pameran, lomba, hingga hiburan rakyat yang tersebar di sejumlah wilayah. Rangkaiannya, pendengar setia, mungkin sudah biasa Anda simak ya saat scroll media sosial. Sepasma, Sepasar Eng Madiun. Jadi ada wilayah selatan, tengah, dan utara. Masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kegiatan sosial, ziarah, hingga puncak peringatan hari jadi Kabupaten Madiun nanti di tanggal 18 Juli 2026, hari Sabtu atau malam minggu depan, pendengar setia ya. Jadi 3 hari lagi ini bisa menikmati malam puncak dari peringatan hari jadi Kabupaten Madiun. Spasma adalah festival budaya, pesta rakyat, dan pameran UMKM yang diselenggarakan oleh Pemkab Madiun sekali lagi dalam memperingati hari jadi kabupaten, dan selengkapnya ini bisa diakses ya dari berbagai media online atau juga media sosial yang terus menerus mempublikasikan ya atau

juga memviralkan dari spasma. Jadi di tanggal 1 sampai 7 Juli sudah ada di lapangan Tiron ya, berbagai lomba seni, juga festival budaya. Dan lanjut nanti di tanggal berikutnya di wilayah utara 10 sampai 19 Juli, tepatnya di alun-alun Reso Gati ya. Dan yang belum terlaksana, besok ya ada fashion show batik, ada juga gelar tari dan karawitan di tanggal 17, 16, 17 ada lomba inovasi teknologi. Nantinya di UIN Kampus Madiun ada juga nanti 18 Juli yaitu Dangdut Jadul di malam minggu itu ya. Dan 19 Juli juga ada Gestar Eni Sagita. Dan di tanggal 20 Juli sampai 3 Agustus ada juga kejuaraan bola voli Bupati Cup. Ada juga wayang kulit nanti ya di 24 Juli dengan menghadirkan Niken Salindri dan dalangnya Ki Cahyo Kuntadi, pecinta wayang dan juga fans berat ya dari Niken Salindri dan Cak Komet. Ini bisa datang ke alun-alun Reso Gati nanti di 24 Juli pendengar setia ya, tepatnya Jumat depan. Itu beberapa event dari Spasma yang bisa dicatat terlebih dahulu dalam waktu dekat gitu ya. Dan bisa dipersiapkan mungkin bareng teman-teman, keluarga atau juga pasangan bisa langsung datang. Dan informasi update lainnya nanti masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, sebelum saya pamitan, karena waktunya juga terbatas pendengar setia ya, masih ada dua informasi seputar pertanian. Yang pertama dari pupuk ribos, yang merupakan pupuk organik cair multifungsi, perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemberat tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa didapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Dan informasi seputar dunia pertanian lainnya, Pemkab Magetan yang mengembangkan pembuatan pupuk organik cair di kalangan petani. Ini untuk mewujudkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, pengawas pengendali organisme pengganggu tumbuhan POPT Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan DTPHP Pak KP Kabupaten Magetan Nur Hadi menjelaskan pembuatan pupuk organik cair dikenalkan ke para petani mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida berbahan kimia serta muaranya mewujudkan pertanian organik. Dan dalam upaya membentuk pertanian organik dan ramah lingkungan, ini di tahun 2026 ya, difokuskan pada

proses tahap sosialisasi kepada petani, sedangkan di tahun depan 2027 dilanjutkan dengan pendampingan secara intensif. Dan untuk pengenalan pupuk organik cair, para petani dan kelompok tani ya tidaknya mendapatkan materi juga praktek langsung membuat pupuk organik cair POC, mikroorganisme lokal MOL, Jakaba, jamur keberuntungan abadi, dan budidaya jamur trichoderma sebagai agen hayati. Dan ini relate pendengar setia ya sama informasi yang saya sampaikan sebelumnya. Sekarang sudah ada pupuk ribos yang merupakan pupuk organik cair yang bisa didapatkan di toko pertanian terdekat atau Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan informasi tadi sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama. Jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak?

0: Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk ke sana!

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru. Mulai Agustus 2026, seluruh peserta didik dijadwalkan menempati kompleks gedung baru yang saat ini tengah diselesaikan pembangunannya di Desa Belambangan, Kecamatan Muncar. Pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat kembali menerima peserta didik baru sebanyak 9 rombongan belajar. Masing-masing terdiri atas 3 rombel jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama masa transisi, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di 2 lokasi, yakni Balai Diklat Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kecamatan Muncar.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Sebuah video yang memperlihatkan bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo mendadak viral di media sosial. Bangunan program strategis pemerintah tersebut menjadi perbincangan hangat karena lokasinya yang dinilai warga berada di dekat area tempat pemakaman umum TPU. Meski akses jalan menuju koperasi harus melewati deretan makam, seorang warga sekitar menginformasikan bahwa bangunan itu sebenarnya berdiri di atas lahan kosong milik kepala dusun dan tidak menggusur area kuburan itu sendiri. Menanggapi polemik yang meresahkan masyarakat itu, Komandan Kodim dan Dim 0823 Situbondo, Letko Infantri Ferry Ardian, memberikan klarifikasi bahwa penentuan titik lokasi pembangunan KDKMP sama sekali bukan merupakan wewenang ataupun keputusan dari pihak TNI. Seluruh proses penetapan lokasi proyek tersebut sepenuhnya diputuskan melalui mekanisme musyawarah desa.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Ratusan pelajar Kota Batu lolos ke OSN tingkat provinsi. Sebanyak 122 pelajar SD dan SMP di Kota Batu berhasil lolos ke Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi atau OSNP Jawa Timur 2026. Prestasi ini menjadi kabar baik setelah sebelumnya sempat muncul kendala administrasi yang membuat peserta terancam gagal mengikuti seleksi. 69 siswa jenjang SD dan 53 siswa jenjang SMP berhasil melaju ke tingkat provinsi pada

0: berbagai bidang lomba seperti matematika, IPA, dan IPS. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan seluruh peserta yang lolos kini dapat melanjutkan perjuangan di OSN tingkat provinsi. Dinas Pendidikan Kota Batu berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi para pelajar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan mengharumkan nama daerah di ajang OSN tingkat provinsi maupun nasional.
1: Masih dari Solo, Davin di Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengimbau seluruh calon pendaki untuk meningkatkan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi fenomena embun beku yang dilaporkan telah terlihat di area pos 3 jalur pendakian Swanting. Kondisi dingin ekstrim ini dinilai berpotensi tinggi memicu serangan hipotermia akut bagi para pendaki yang tidak melakukan persiapan matang. Langkah antisipasi ini dikeluarkan setelah pantauan drill petugas menunjukkan suhu tercatat turun hingga mencapai minus 1 derajat Celcius pada waktu dini hari.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, memasuki hari ke-40 masa hilangnya kapal motor nelayan Entok di perairan utara Jawa Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Surabaya kian mengintensifkan upaya pencarian. Tim gabungan mengerahkan kapal canggih KN SAR 249 Permadi untuk menyisir area pencarian baru yang diduga kuat menjadi rute pelayaran dan lokasi tangkap kapal naas tersebut. KMN Entok sebelumnya dilaporkan hilang kontak dan belum kembali sejak berangkat mencari ikan dari wilayah perairan Lamongan lebih dari sebulan yang lalu.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol

0: Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
1: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
2: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
1: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
0: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

Kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tentram jika ada orang lain yang merasa gelisah. Ketidakmampuan merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seseorang tetangga sedang gundah. Motivasi dari Samuel Helelson, persembahan dari Radio KFM Madiun, selalu setia bersama.

0: 93,8 GFM, selalu setia bersama. Pendengar setia, selamat sore, senang sekali di edisi hari Rabu, 15 Juli 2026, kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya pendengar setia, Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351-465-277 ataupun WhatsApp di 08-999-938-938.
1: Halo, saya Tantri Kota. Kalau kamu ingin mendengarkan musik ataupun info terupdate dari musik, langsung aja dengerin 93,8 GFM Madiun. Saya Tantri Kota dan saya mendengarkan radio.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

Pendengar setia, baik Dinsos Kabupaten Madiun terus berupaya penuhi kuota siswa sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan dari total 270 kursi yang disediakan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga kini baru sekitar 190 calon siswa yang terdaftar sesuai kriteria. Menurutnya, masing-masing jenjang untuk

90 siswa hingga kini, untuk SD baru terpenuhi 32 siswa, SMP telah memenuhi kuota, sedangkan SMA baru terisi 85 siswa. Pihaknya telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir, karena masa pengenalan lingkungan sekolah akan berlangsung pada Juli 2026. Namun, sebagian orang tua masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama. Supriyadi menambahkan, MPLS akan dimulai pada 31 Juli 2026 sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial RI. Demikian laporan dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk saat ini diprioritaskan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, guna menjangkau penerima manfaat yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis. Ketua Satgas MBG Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Fatul Ghani mengakui saat ini NTB masih membutuhkan SPPG khususnya di wilayah-wilayah 3T.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI. Madu Bima

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa dapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Pendengar setia, baik, selanjutnya kita menuju ke Ponorogo. Kebakaran di kawasan Gunung Gombak atau Gunung Larangan, Kabupaten Ponorogo menghanguskan sekitar 15 hektar lahan dan hutan. Kebakaran yang berada di Dukuh Karang Ayam, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman itu terjadi pada Senin 13 Juli sore hingga Selasa dini hari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo Masun mengatakan api pertama kali terlihat sekitar pukul 15 dan baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 8 jam. Masun menjelaskan kobaran api awalnya membakar sisi utara Gunung Gombak sebelum meluas ke arah barat timur hingga sebagian sisi selatan kawasan gunung. Proses pemadaman dilakukan secara manual dengan melibatkan personil gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Perhutani, relawan, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Demikian informasi ini saya kutip dari Kompas.com.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, polisi meringkus seorang asisten rumah tangga berinisial NS yang menggasak uang sebesar 450 juta dari ATM milik majikannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres, Kompol Rihol Sihotang menjelaskan, pelaku tersebut ditangkap di tempatnya bekerja di kawasan Jalan Tapak Siring, Kalideres, Jakarta Barat. Penangkapan itu setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya belum lama ini. Rihol mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan korban.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Bu, Soman ayah mana toh?
4: Iku loh Pak, di meja.
3: Kok beda, Bu?
4: Iya, Pak. Itu somannya, Pak.
3: Soman 2 konsentrat?
4: Bacanya konsentrat, Pak.
3: Konsentrat itu apa, Bu?
4: Ini somannya formula baru. Jauh lebih pekat.
3: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
4: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
3: Wah, ibu memang paling tak.

0: tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
2: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tentram jika ada orang lain yang merasa gelisah. Ketidakmampuan merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seseorang tetangga sedang gundah. Motivasi dari Samuel Helson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Dengar setia, puluhan warga Kota Madiun terima bantuan RTLH dan jabanisasi. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, berdasarkan hasil survei yang disalurkan mencapai sebanyak 94 unit RTLH dan 49 unit jabanisasi yang mulai dikerjakan. Setiap keluarga penerima manfaat untuk bantuan RTLH memperoleh 15 juta, sedangkan untuk penerima jabanisasi mendapatkan 7,5 juta. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kondisi hunian dan sanitasi masyarakat yang lebih layak dan sehat, namun juga mendorong terwujudnya Kota Madiun yang semakin tertata dan sejahtera. Pemkot Madiun juga telah mengalokasikan program untuk 100 RTLH dan 46 jabanisasi pada 2027. Namun jumlah itu masih berpeluang ditambah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kota Madiun. Hasil pendataan dan alokasi tersebut akan menjadi dasar pengajuan penambahan jumlah penerima bantuan kepada DPRD, terlebih RTLH yang belum tertangani, tercatat masih ada sekitar 300-an tempat. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan. Awal pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa. Tahun 2026, Pemkab menargetkan optimalisasi lahan pertanian seluas 7.070 hektar. Selain itu, hampir 100 titik irigasi pompa atau irpom akan dibangun, disertai penyaluran alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 312 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan sektor pertanian selama tahun anggaran 2025 hingga 2026. Bupati berharap proyek pertanian yang dikerjakan dengan pola swakelola tersebut tidak hanya memperkuat infrastruktur pertanian, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sementara dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
2: Saya Wulan Indriani, City Guide FM membawa kabar. Bupati Malang Sanusi meninjau langsung kawasan yang terdampak kebakaran pasar sayur Turen. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan dampak kebakaran terhadap warga sekaligus menyusun penataan kawasan secara menyeluruh. Kata Sanusi, proses penataan akan dimulai tahun ini. Sedangkan untuk pembangunan fisik seperti pelengsengan dan hanggar akan ditargetkan masuk di APBD 2027.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Dinas Sosial Kabupaten Madiun terus berupaya penuhi kuota siswa sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi bilang, dari total 270 kursi yang disediakan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga kini baru sekitar 190 calon siswa yang terdaftar sesuai kriteria. Menurutnya, masing-masing jenjang untuk 90 siswa. Hingga kini untuk SD baru terpenuhi 32 siswa, SMP telah memenuhi

0: kuota. Sedangkan SMA baru terisi 85 siswa. Pihaknya telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir karena masa pengenalan lingkungan sekolah akan berlangsung pada akhir Juli 2026. Namun sebagian orang tua masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama. Supriyadi menambahkan MPLS akan dimulai pada 31 Juli 2026 sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.
1: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya siap modernisasi 16 pasar tradisional dengan total anggaran 20 miliar rupiah, meningkatkan kualitas infrastruktur, menata zonasi pedagang, juga menghadirkan fasilitas yang lebih higienis seperti instalasi pengolahan air limbah. Iman Kresian, Kepala DPRK PP Kota Surabaya, mengatakan proyek berjalan bertahap sesuai dengan jadwal. Beberapa pasar seperti Pasar Tembok Duku sudah masuk tahap penyelesaian akhir. Sementara belasan pasar lain ditargetkan selesai bergantian mulai Juli sampai Desember 2026.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Mendengar setia, sekarang ini sudah ada Soma 2 Konsentrat hadir untuk Anda. Soma 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000, bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soma. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
4: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Perum Bulog Kantor Cabang Kediri berhasil melampaui target penyerapan gabah dan beras petani pada 2026. Hingga 14 Juli 2026, realisasi penyerapan telah mencapai 100,10% dari target yang ditetapkan pemerintah. Bulog Kediri mencatat penyerapan gabah kering panen sebanyak 143.815.445 kg dari target 94.583.710 kg. Jumlah tersebut setara dengan 73.561.600 kg beras, melampaui target penyerapan beras tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 73.489.325 kg.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Bu, Soman ayam mana toh?
4: Iku lho Pak, di meja.
3: Kok beda, Bu?
4: Iya, Pak. Itu somannya, Pak.
3: Soman 2 konsentrat.
4: Bacanya konsentrat, Pak.
3: Konsentrat itu apa, Bu?
4: Ini somannya formula baru. Jauh lebih pekat.
3: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
4: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
3: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat.

Kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tentram jika ada orang lain yang merasa gelisah. Ketidakmampuan merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seseorang tetangga sedang gundah. Motivasi dari Samuel Helelson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.
1: Yo, Steve Marley, throw in your father's old record. Yeah. Classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? White left, huh? Jim LaDon.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Jangan bilang setia dengan Soman, kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
3: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
4: Ini tuh, rasanya kaya sing langsung cespleng gitu.
5: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
6: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu.

0: apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 Konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, baik usai sudah ya, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi wacul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kadimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Pamekasan memastikan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan birokrasi mulai dilaksanakan pada Juli 2026. Pelantikan pejabat ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman, mengatakan pada tahap awal, sekitar 30 hingga 50 pejabat yang akan dilantik. Proses pengisian jabatan ini akan terus berjalan hingga penataan OPD benar-benar tuntas. Menurutnya saat ini Pemkab Pamekasan tengah fokus menyelesaikan seluruh tahapan administrasi yang menjadi syarat mutlak pelaksanaan pelantikan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kementerian Agama Semarang resmi meluncurkan program Pohon Cinta yang mewajibkan setiap calon pengantin menanam sedikitnya satu pohon sebelum menikah. Program gerakan ekoteologi ini sebagai wujud nyata menjaga kelestarian alam yang disandingkan dengan nilai keimanan dan ibadah. Sebagai bukti, calon pengantin wajib mengirimkan dokumentasi foto atau video penanaman kepada pihak KUA. Pohon ini juga memiliki filosofi mendalam sebagai simbol perjalanan rumah tangga, di mana tanaman harus terus

0: dirawat sebagaimana pasangan suami istri menjaga ikatan cinta mereka hingga tua.
1: Selamat petang. Informasi berikutnya dari saya, Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Pola keberangkatan jemaah haji asal Bojonegoro bakal berubah mulai musim haji 2027. Jika selama ini diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya, mulai tahun depan, jemaah haji Bojonegoro direncanakan beralih menggunakan embarkasi Kediri, tepatnya di Bandara Doho. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafiz menyampaikan, terdapat sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang akan diterapkan pada tahun depan, salah satunya terkait embarkasi pemberangkatan. Peralihan tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan.
2: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: punya mulut tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
6: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal. Dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Jadi, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
0: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
6: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: GFM. GFM. GFM. Madiun.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara

Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan hingga pulang kampung. Cepat, nyaman dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
1: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama makronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
5: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo. Kemudian

0: sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
1: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Kami ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi wacul sik jero to Mbah.
1: Bener le, Cen. Kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah

Yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur. 93,8 KFM.

0: Hai, aku Ryan Pono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Aku Ryan Pono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Informasi selengkapnya, kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi

baru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

saya Dudi Oris, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Do Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Pun, kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono tak pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Lu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.

0: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi soman. Terus saya dengar kan kalau ada soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
1: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
2: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum soman, sesone njerine langsung bawa motor.
3: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
4: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.

0: itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
1: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu, ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
0: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
1: Tetes
0: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
1: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

精子を踏んだ。次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと。

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Soman ya Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu

terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Mendengar Setia TNI Angkatan Udara mengirim 4 pesawat tempur T-50i Golden Eagle yang mengikuti latihan multinasional Pitch Black 2026 di Australia yang akan dimulai pada 20 Juli 2026. Komandan Lanut El Tari Kupang Marsmal Somad mengatakan 4 pesawat tempur tersebut dijadwalkan bertolak ke Australia pada Kamis 16 Juli 2026.

0: Selain 4 pesawat tempur T-50I, TNI AU juga mengerahkan 1 pesawat angkut C-130 Hercules. Berdasarkan rilis resmi pemerintah Australia, latihan Pitch Black 2026 akan berlangsung pada 20 Juli hingga 7 Agustus 2026.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM. Kebanyakan miliuner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun selalu setia bersama.
1: Udah siap, Sis?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun selalu setia.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Di hari ke-16 di kalender Juli 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dihadir menemani aktivitas pengenda di wawasan pagi. Untuk sesi yang pertama Mega Tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 938 9338. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @RadioGFM. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Flash News.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi langkah Kejaksaan Agung membentuk tim beranggotakan 9 penyidik untuk menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah. Jubir KPK Budi Prasetyo bilang pembentukan tim tersebut merupakan perkembangan yang baik, terlebih sejumlah penyidik yang ditunjuk merupakan mantan insan KPK. Menurutnya, para pegawai KPK ini tergabung dalam tim penyidik memiliki kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Polrestabes Medan mengungkap kasus tewasnya aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Apriaman Lase, yang jatuh dari lantai 12 apartemen Skyview di Kota Medan pada Jumat 10 Juli. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis mengatakan korban mengakhiri hidupnya setelah diduga mendapat tekanan dan hasutan dari JS dan FR yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Adrian, JS berperan melakukan persetubuhan dengan korban dan mengatakan agar korban meloncat. Lalu FR berperan membentak, memeras dan mengatakan agar korban loncat. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat korban menggunakan aplikasi MeChat dan terhubung dengan FR.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah,